Ake sekubuye ayisekondile ke vele ke mawa ukuthi ke uhlulekela vele uzoba ungayazi 0604807164 0604807164 mayiphakathi nendawo ingoma ihamba kanje mayiseqaleni ihamba kanje

0: sabon aku tim cara macam aku tim tapi mana ni kamar dulu mau murahkan saja selain aku tu guna jatah sabon salam aku tiga pun sabon aku salam
1: Wangen umchara chara, esobegi lemkati lakene tete lingo umchara.